Cuma adalah ansurari Zaban Safi tare da Hajiya Halima. Sai kuma idan Allah ya kaimu wato wani satin za a sake jin ta dauki da wani sabon shirin. Yanzu kuma lokacin da mai sauraro zai gyara zaman da za a saurari wato shirinmu na gaba, Ƙwaryar Kira.

0: ko
1: gidan radio Bauchi ke gabatar da shirin Hajj Mubarak yayin da jigilar mahajjata zuwa gida yakan kama daga kasa mai tsarki mahukunta sun bayyana cewar wannan karon alhazan za su sauka tare da manyan jakukkunan su hukumomi a Saudiya sun dauki matakan zamani don